Sukwaram lahilai. Yeke. Ye. Aju gengeri. Aju. Asakwaram lahilai lala. Yekwam dahili. Sukwaram dada dahili. Dahabu. Yeba. Asukwaram lahila. Asukwaram dati chiki duk. Yeke. Amzakaru tisinyau. Amzakaran deli. Whoa.